kahip aku wakshakipungku oshlahu baktum kikotemal kaslemal maltiostat maltiosnan kahibakpu wakshakipungku oshlahu baktum kaslemal kikotemal